0: Ràdio Moçambica, Nampula.
1: Iyo na Ràdio Moçambique. Ràdio Uniwanyesha elabwa huyoteni.
2: Mazi damna guga kanyu, amadut. Mazi damna guga kanyu, numari. Arike murima anyu kisi wele mila. Murima amara kakuli malila miyo. Kivinyo iria, kipanya kivoliwe, kikusambite wanaka, kikila hati kinala, vashaka kuli anakimu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, mana putula fai, bon dia.
0: Sina mwira hui?
1: Asitu sinyo wan, wan namuka wan nom tetu kushkuro na vira kono.
0: Wan namuka wa. Ende rashenva?
1: Ah, wan namuka wan nomi kiwa li ote pa, ma choko ya yo pa, heka ya kene mustu di maratio.
0: No studio na akumi, no na akumi. Gaya, wan shava?
1: Wan shava, Kaya vinya kawa kempo, omor la walisha ni vale, opere wa kempo la, Romana ni alisha kinkinyu waka.
0: Yawa hemwone musina apata ni?
1: Isalamu sopa chere, kina apa chere mara putula faya, kareta kakele lusutu iwo.
0: Yotapela?
1: Zimuro wa

anta timasi ko mukalla nyona otallaka hiana no peke mustudi mahumu maradi musambiki misora ela yewam pulamba tani muniwa ngahaya arami ahu ni muhule va arami ahu ni muhule pachatulana mawane